0: Azvita zvako vadikanwa nyimbo ikatiperekedza ichibviranga zvako ranga zvako iwe taurai zvenyu marangirwe wena vanhu ndiite ichi abvi kurangwa kuripo basi ndepo iwe reka kurichatai nekuti munhu adaimira izvoizvo pangona kuti ndiri kudetsa iye ari kurangawa napacheo uri ipo heo oita kuranga zvachikuti ne bambo inkabe uyu ndire tuite mbani uyu eseleza ngoto basi one iyo deka ngoto ina matsomo mwoye kuranga kuku deka inita kuita kuneta kuona zvinango zvinakangwa masuremu umu deka ina matsipi nango pale deka inita kuneta kubvao izvo zvinakarangwa ungati wadireza ngoto ndepo munhu ni munhu basa mune mwoye zvense zvinoita mwezvo izvo kudekesa kwache kuna shupa nekuti iye anarachio bipu kafungirike nkache ndepo si wense munhu taiwa kuti nadekerekana lako basa
1: mbabvunza mulungu Deus kuti muntu muda mulenga kani
0: tiri munjira pake asvika paizozi tanhatu pa journal da manya ndepo imwe

Ano amangwanani akanaka kwamurimo seva tererevino nepenyuro ya radio Mosambike misor province elemanika studi muchimoyo. Akosangana kwatiri kuita mangwana tsukude zvimangwanani MC wechitatu mazama kumere maire. Amwedzi uno iwa chikungurugore zvuru zvire zvine makore makumere matanhatu. Zvatoya tina zvondo vanguva pfemba mwedzi mangwana zvitira nhau pamutauro wechiputukezi. Apfemba mwene zvidimbo zveshanu nhau pamutauro wechimanyika. Tazo vaipa papu kushitira kuzviziviswa tinazvo. Dosi muzadzimbo kusvikira panguva pfemba mwene zvidimbo makwata nezvishanu. Mukanzo kusvitira kuchirongwa bvunza sekuru. Gome dzimangwana nenhau pamutauro wechiputukezi. Gome nezvidimbo gumi dzimbo kusvikira panguva gumi nemwe dzimangwana ne. Mukanzo kusvitira nhau pamutauro wechiputukezi. Tazo vaipa papu kushitira chirongwa. Manika nezviri kuitika matunhu akasina siyana. Dzimbo ndochatsinga mabasa pamutauro wechimanyika. Ano basa kamirwa ni fito rambirai ndiri kushana na Jose Augusto wacha tirwa vire tinotiwe ni kutirira kwakanaka.

0: Berta shimukunda shango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Kuzve baba, ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa moko, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogosika.
2: Juju, Berta, arikuda zvokuti.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Rira.
1: Je baba. Ti huku inorihiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zino otongo kubwa muzinyama nguwa yese. Hukubatira ukuti unyase kubamba no kuti ugogome ngeko kasika.
2: Juju na Berta, alikudavyo kupiki sana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, taa.

kubika zvekurya izvo zvinosenzeswa muprovinsi ino yemanika ndizvo zvakaoneka izvona zvichifanirwa zvikurisa handizvo zvichi makamaka eprovinsi ino yemanika kugadzirira kuavo achaoneka ari pagungano gurisa repartido fredimo richaedzwa pamakumi ari mazuva narimwe dakara makumi airi mazuva namatatu emwedzi uri kuyewo kugadzirirwa uku kwemutambo ona uku zviripo zviri mukati mekuti ese anonge aripo arayire zvibikwa zveprovhinsi ino yemanika kuona mbuto dzinogumira rendo mbuto dzotsika nezvimwenivo zvakadaro mutungamiriri kana kuti mutari wepartido muprovhinsi ino yemanika watiyena zvibikwa zvizhinji nozviro zvizhinji hingana peshi yoshikamba kuzoti nhungumira madima madhumbe mbeya nozvimweniwo izvo zvinodyiwa muprovhinsi ino yemanika ndizvo zvichaoneka izvona zvichipangidzirwa izvi pagungano iri hingana kubuya kwaita tomachitilangu wati zvese izvi zvichaoneka izvona zvichikandwa kuruzhinji zvichapangidzira ruzivo hukurisa hweprovhinsi ino yemanika pakuunganidzana kuchaita ruzhinji echirayirawo idzo parato dzinonga dzichibikwa muprovhinsi ino kumasure kezvibikwa zveprovhinsi ino yemanika zvichabatsira ruzhinji ari kutenda kuti muzvakaringana nembuto dzichagumira arendo dzichaoneka idzona dzichitambira arendo akawandisisa azhinji achatsvaka mahotera achatsvaka mbuto dzokurya pamwepowo noupfumi uchaonekaona uye chibudira muprovhinsi ino yemanika apo ritani ndiwo masoko atanga tinawo.

0: nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
1: Uye munaona kumasure kekutambira mamburi anovhikira nhunga. Ngatisakanganwe chokutanga tinowasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
0: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku. Kudai tinovhikira muzharira uye tinovhikira anyaukama.
1: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mamburi anovhikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemamburi anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo sakuwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikani nhunga mumadziso mwenyu.

izuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera endai chiripo kholera inhinda inobatwa kura vaidzai zvakapesa.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Kosi. Piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno, ndianu chawina. Kosi, piri.

0: korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimweni dzepa mutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.
1: Apurzadi ndapita mungoma. Zvotora zvino 3 day 2.

Tsatiri kubuya ngo9 makumi matatu emisesko ndiona 7 ora zvi 30 minutus. Nguva yevanozoti boti ravo rinonga ravharwa kana kuti zvinonga zvote tambudza kubuya navo ndiyo 17 ora zvi 30 kana kuti 5 makumi matatu emisesko. Chiziviso chokutengeswa kunyumba kune vaya vanoda kutenga kuno nyumba ajokugarira kana kuti jokuponera. Nouya ajokugarira kana kuti jokuponera.

0: kutenga zvokurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvokurya zvinonyanya kuoneka.
1: Azviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru, ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
0: Ya, kudai eya, zvokurya izvi inini ndingazvitenga.
1: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
0: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
1: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo?
0: Kwakudarika biningurumutero.
1: Edu, unza paratu imwe, ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri, uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti.
2: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: tu amor.
1: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
2: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
1: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
2: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
1: Haiwa Mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
3: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Pakanyamasi uno, ndiani uchawina? Posi.

0: iri kushanda mukati mo province Sofala kuvona mabuyo pachena kufamba kali kuita ngodi rimweni vagali vo posto administrativo liotika mu district lo Nyamatanda valambira hasha kuti akudikani kuizwa sano ngomuchini wa mazivise ngokuti magesi imashoma nokuti kuda kuwana internet inyaya kulwane maningi
1: inda kabaho pano apa lino langaliri sora izi masinyamasi totaka chizungu pano nyika iri kukura pano pairi la mabongo pano antao apo kunanga kuti nyamasi mozona pana luzu pa akotenda kozwa muromo apo kuhulinja zesura ba deputati akatikite nyisho inini ware ndana vazukuru vatanthatu vachada kujija muzukuru wadikana kita deputati ndemeji mukinyendo potemus ndiani baba angazviziva zvomangwana kuchekwa provinsi ene kita provinsi mbiri zvikatisa kwetiri mosambikani tingagara nokutukwa mwara anotida kuti tiwandise zviro senaro numero 2
2: luka domwe jalmoso mbutu anga ida sangurene na pionsene pida vene pida longwa pano na pivesera pa ndimo mwene ngabe chida ponyene mashi ndiri pa mbutu ya chiwiri
0: na wakapera musungano uwali mukuru wane arikutungamirira chikwata chovazivi vokunyora mabuyo opachena vochinoro nyika vakatumwa kuti vaviye kobata basa mukati muprovinsi yesofala va Ernesto Khosa vabonga nokubongesesa ngokubudirira kovaita vagali votika Nyamatanda
3: juntos participarmos de forma direta na construção do nosso estado moçambicano
0: ndinobonga ngokuti makwanisa kubudirira mosiya kuziva kwenyu mwavereketa zvinojunyura njeve njoshoni zvese tatolera tinenda kopekeja kuna ava tituma kuti zvende kumberi tikwanise kuvona nozvimweni zvinozobuda vamatimu mamweni omusambiki kuti ngozvapi zvinofanira mazwi okuvereketwa mba Ernesto Khosa mutungamiriri ochikwata chochinero nyika chiri kushanda mukati muprovinsi yesofala pamabuyo opachena anoda kuzotsvanga mazwi akanaka okulura mutemo jokumbejiyo kuvira muposto administrativo yotika district lo Nyamatanda José Manuel
4: Tabonga kune mdoni wabasa Jose Manuel zvindoita pano ngozvokuti tokusiya uri Nyamatanda mdoni wabasa ndakuti ndipinde mukati muprovinsia iyo inyambane ngokudara ko ndinoti mudoni wabasa ngozvipi zviri kuitika kudistrict ro Guvuru Armindo Masingi tipetizwe zvakazara zviri kuitika kudistrict ro Guvuru Merana Nocho
5: Basa rokugumesa mchovo mudistrito rogovuru kumkuriro kuino provinsi yo Inyambani richiri kupindirira adakala nyamasuno injovu jajakawa chibudirira ngokumbiriko viki jishihoshora nyumba chirikwana kuita sere pamwepo nokintari chinodarimira kuna makumatatu jomarimwa okusiyana siyana njovu iji ngojajirikwanika jisikasika kuna makoldadi opande pamwepo no lokaldadi iyo nova mamboni ngopantaraunda iyo maaluvane soko rakava richiri kuvaurwa basa oradio Mosambiki mba Renato Bata na kuri mtungamiriri mabasa kuvonera mbuto kwatinonika tichirarama kwapivazivisa kuti nchovo iji ngozhia chiri kubva ngomuprovinsi jomanika pamwepo no Sofala ngudo madistritu mashanga pamwepo no machazi kuitira kuti nchovo ijwari jichada akuzisa gaka ya guru vari natubata vareva kuti bungano rinodikana kuti rijijiswe magogomesero nchovo jingaguma weyangatizwenyi mazwi avo
6: kota mufumu hipatsana kota provinsia kota apaila gale guvuru hima reve ya kuhambana hambana shikango ni park national ya lika zinave kasi kulandzisela a zvihari leswi laha na yalakanya leswaku zvifela kuveni zvihlongoliwa zvihambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu a khwatini na hi karhi hi zwi landzelela ka xikhatini lexi hi na ni magezi laya ku ka ha rolile kani leswi a tirhiwa ha simama hi ndzhaku hi ta ve hi ya vela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini
5: kuvereketa kwa Renato Bata na kuri mutungamiriri wobauhwa rinovonerana ngojo zvisikwa zvopasi kana kuti nondraunda kwatinowanika tichirarama muno muprovinsi yenyambani vachibuya ngojo basa rinodokana kuti

0: akachiri mupenyu vamweni vanofa vayani mamutaira anozowandiswa manje mukadzi avaadi kuti aurayi mwana wake mwamuna wake unonga eiti andide paanoti andide mamutombo anozoenda kohlangana aripo tinobvango kumuboshwe aripo mutombo anobvango kumurwo oenda kodhibana ndani ngeimwe mangwani ipo tomutomuto uye kechipiri wayamboita chakanaka kuvakadzi vako vese havazofari havazotendi kuti unoenda chakanaka iwe weida kupona zvakanaka weigara pamuzi pako woyashirwa midziyo weibva kunjira iyowo woyashirwa midziyo wakatwara weibva kunjira dange watenga chingwa dange wakapakata bhachi roora mukadzi umwe mukadzi ungonokupa nzero ngomuti mukuedzi mupangani vana vari kudai vari kutiponesa kudai ukaroora vakadzi vairi chounotsvaka unochiona uye kechipiri uri zviwizi mazuva ese unonga uri pakoti pokutonga nyaya waimboti haubiri ngokupanga haupangi munhu weshe munhu uda mwamuna umwe mwamuna umwe unoda mukadzi umwe uzozvibangira hedu kube chounotsvaka chounonga waitsvake mukadzi umwe haukwani mukadzi umwe haukwani here chionodecho unokwana vekuroora vakadzi vairi kudanga kaingoumambo hapana baba meida kupona zvakanaka meida kugara zvakanaka nemburi yenyu nevana venyu roorai mukadzi umwe zvino tukanoitika hazvo kutuka waendawo kubanzi ngoti jongwe ijongwe mazhivabwiro kuti ndine mukadzi wangu usavanyepera nawo vabwiro kuti ndine mukadzi wangu wavanyepera kuti ha mukadzi wangu haakoni kuaina ha mukadzi wangu haakoni kubika vanoya vakati nemambo wakunyangarira kuti unobudepo riini baimbai mutukana usazodaro kuti wazviona kubanzeyo hapana chinopinda mukadzi wako hapana chinopinda kazhinji mizi inopwanyika ngokuda kuroora vakadzi vakawanda kai une murenje yakafema une murenje yakareba une murenje yakadini wakatsvuka wakasvipa wakadini kunyeperwa mukadzi ndiye umwewo
1: tikatozana neshure yemabhuya kuti kunyepa kakashata tinorangarira mukati munyika yajohn mukanyepa kuti handina mukadzi momuwana munhu momunyepera mbaimbai panapa mozowanika muifonerwa ngo mukadzi wokanyi nguva imweni zvinobada kuurayiswa vakawanda vari kufa mukati munyika yajohn ngondayayekunyepai
0: umweni unowatori mukanyi muno mutombotorekerai john mukanyi unoti hazi mukadzi rindinaro ndine purosesi kutiribhunari ndikuda kurambana naro kube neprosesi hakuna neprosesi kutiribhunari hakuna vanotogara zvakanaka mukadzi unototi mwamuna wangu kuda kutsvaka kuti uya umwenini atende akatenda danga unomupa mimba danga unodini chakwadi manyepa anourayisa ngokuti akazodhesikopiri kuti mune vamweni kubanzeyo ukama wakona wawo pamhiri kupona kwenyu kwavo pamhiri imwi migarai danga vakapuwa vana vairi danga vapuwa mwana umwe danga vapuwa vangana moningira vana venyu kuti muone ramangwani renyu mune nguva yekupanga vana venyu meibhuya mashoko zvakanaka muri kumweya ngokuti mukadaita zvokudaroko pepaanozivaaivatitazwa mwana mai vobuya kuti iwe unodaroko baba ako vouya ndinobwira baba ako kuti iwouya manje vati mwana wapwanya makopo waakutaka mwana iwo mai vainga varipo vadini kupanga mwana iwo ngokuti vanoona kuti ndimujongwe pamuzi pano meiita izvezvi saka tisazodaro ngatigare nemukadzi wedu woumwewo togara takasununguka tatenga chingwa chikasama kukwana padoko padoko tinoreka teshe haikona kuti taguma totikazwai kuroora vakadzi vashanu ngokuguta kuroora vakadzi vashanu inzara haikugutapi
1: goriposo koro munaro remakuzoti mupedzise ngokuti tabhuya nguva yakareba baba tine nguva yakareba teibhuya tese
0: shoko rinaronge rekutambisa madhodha eshe shoko rinaronge rekutambisa madhodha eshe kakuru kakuru anobvira musurizi kai kweduyo kuti musati takorwa munomukai takanganwa kanyi kanyi akukanganwiko kanyi ngerimwe famba weindoteera chide chinotsvaka mbeya nawaikuti kutunga unokanganwa kwawakabva nawo Saka vese vanobvira kanyi musuriziyo ngavatambe tinozotohlongana.

0: takorera edu kuuya tiri vapenyu aa kunonga tsvakatsvawo shango kunozika kuti iyo shango ratsva iyo zvinozozika saka tinobonga toti mwesara
1: tabonga taibhuya nababa muchigere vanotipangira mazano akawanda ndibaba kanyeyo vanotipa mazano akawanda mukati mokupona ngokuti vanotipangira mazano akawanda.

0: panapa ndototi ndikuzobigo music kuti ndoiri kutondiponesa ansi kuti mabasa echikolo akashata akanaka maningi because pandiri panapa ndotoshura kuti ndikaona anosponsor kuti ndije chikolo ndinojija basi
1: taida soko rekuti mupangire kuno vantu vasikatsvakisiri mabasa imwe makabata basa rekuemba makaita zvakanaka ngokuti muri kupangira vantu kuti vasaita zvakashata kuvaraija vantu vanoita mabasa avo vamweni vanoti inini handina basa rimwe ndondingaita inini mupango wamunovapa imwimwi kuti vatsvakisiri kuita basa ngozvipi ngoripi soko romunovapa
0: iya yen rindingavapangulo kuti ano basa laakaona leimufambira pakuti kumanche kaimufambira waitengesa zvaimufambira tipo taxi mota zvaimufambira waitocherisa pabhomba zvaimufambira angashande zvezvo so zvendinoramanga kuti ngasaba basi
1: hino imwe muri muembi kudai muri kudzidzisawo here vamweni kuita basa rekuemba vanoda havo paripo vantu vanoda basa
0: ndakasununguka ndakasununguka because pastudio chero muntu anouya pastudio asingakwanisi kuemba ndomu zvakada uri kushaisha because ndiri purotori uri kushaisha kubheka pamusic yako tingatonesana mustudio kutonesana kuti music yako anibudisi andipe vantu ndozvandotoita
1: zvamuri kuitira vantu zvinoizvi makazvizirwa uri makaenda kotepa kuafrica do sul
0: africa do sul ini ndakazvizirwa andikunyepa pandakatanga kurekodha vakandijijisa kuti muzika inoita soso undikabhika paso andikushora vakandikombidzira kuti ita sososo ndo zvandiri kuitirawo vamweni vanotozviziva ndotozvizivawo
1: studio yenyu iri africa sol iri muno munyika
0: machazi dishitiriti machazi
1: anoita basa ndiani
0: ndini
1: zvinobhuya here kuti muchiri kuenda africa sol kana kuti
0: africa sol ndinoenda ngonda yebasa ndakadainishwa kuti vauzomboshandira kunoku panonga pano zviro zvekuti ndiponesewo kumuzika angu mburi yangu
1: ino vantu vanoda kuti vatepe ngoma kana kugara vhari ngoma muno mamachazi vanoonana nani
0: vanoonana dzxfire jpc joy boy djustifier
1: vesavo munoshanda navo
0: ndoshanda navo nganga ndakangaona young boy vatiri vashanu pakambani
1: itori asociation yenyu makatori
0: aiwa tiri tese ai ndotenda
1: tingati kubvira zvino ngozvipi zvemuri kuona zviri kuvuyisa ribudiriro mukati mubasa renyu rokuyema
0: inini zvinikuda kubhuya zviri kuvuyisa budiriro rangu nobori parti yangu handisi kubhuya pamaporotori andabhuya ya ari kutochembawo inini ndiri purotori yeni ndoti parti yangu vantu vandirekodhisa ndototi mari yakadai ndotozwana navo bhadhala to inini pamusic handisati ndakwanisa kuti ndihano chanel youtube yakarejeswa handisati so yeni ndinoembera vanhu ndomboti muntu wavuyawo une mesaji yake ndiembere zvakadai ndirochema zvakadai soso ndototi musica yangu mari yakadai so utobhadhala ndozviripo hapana zvati zvavisa mari pamusic
1: ndikauya nengoma yangu inini inoda kuti ndituke teguru angu munondiembera
0: yokutuka ndiembe so ini ndoemba zviro zvinoita kuti zvivake musambiki ukauya nezviro ndisingagusikani zvona andiembe
1: ini vakazouya nengoma dzimwe nemumachazi muno vanoemba ngochishangana nguva imwene munoti kudini
0: maatista amweni avi dai mangoshangani ya inini shangani ndomboti handichikoni so pano purotora anokona chishangane mazhi pakutoemba straight ndoziva kuti chishangani music ndofila music shona changani chizulu south africa english ndo inondibita portuguese inga ndoizwa nyana padokowo but ndoziva kuti apa uri kushaisha ndisingazvikwanisi kutoziva language lingua iyoyo ndotoziva kuti rushaisha ndototi apa handisi kuzvizobo handizvikwanisi kuita zvauri kuita
1: ndiani wamunotenda mukati mabasa

0: Renyu kuti ndinoona kuti basa rinonesa kuti muzounganidza zvitengerebwo zvamakaita kana kuti maturusi kuti mushande ndiona. Ndiani wamunotenda mukati mokuunganidza
1: andiri kutenda ndotenda Boss Summit vakandisponsa pandakatangira 2020 vakanditengera mikrofoni. Vo vaitondibhiga zvese nokubva munakaemba vaitongawo ndisapota. Hapana umweni akazombondisponsa ngomatrusi. Ndovandototanga kutobhiga kuti ndovakaita kuti pandakaona mikrofoni asaziva kuti ndingakwanisa kuti ndingavabhadhara here.
0: Kubva kudai zvese zvinoshanda mukati mostudio nobasa renyu rekuemba munazvo
1: handisati ndakwanisa. Handina.
0: Ngozvipi zvamunoti zvino amuna sekudai mukazviwana basa renyu rakuzofambira mberi kubva pandove riri zvine zvikuenda mberi?
1: Ini ndochitango keyboard piano, computer, microphone, sound card. No nzvimbo yekushandira basa.
0: Ndiani wamungati mungachemera kuti awana amubese?
1: Ini ndochemera governadorio district Machazi. Ndochemera vese vanokwanisa kuti vanomare anigabiri ndianani anomare wese ngandibatsire basa.
0: Kuda kuti akone kumubesa unomuwanira papi ngokuti mazuva ano kutsvakana kunonesa?
1: Oito seji treji singu seji 14:30 ndo numero yangu inobatika
0: kuti muipinde padoko padoko kuitira kuti vakurukiri vakone kuinyorera ngokuti
1: oito seji treji singu seji 14:30 inoshanda call, WhatsApp, emola vanoda kubatsirwa ngokutiwo apoyo.
0: Zina rani?
1: Zacharias Obed Muti.
0: Ngoripi soko remakuzopa zviri rekupeisira kuvhaisana nemapurukiri ngokuti muri kuzika ndambo nyamasi kudai iradio Musambiki.
1: Ndinoti vanonditsigira vese noti musapera simba iyeni ndisiripo kudai music handisi kugive up kana kuti vuya pasi. Ndiri kulamba ndinoshuvira kuti ndosangana nevamweni vari maputu vaimba vakazirwa kare. Nditofikichara nawo ndotoemba ndotoendawo kudanishwa nyika njontambo chisiri Musambiki munomu. Ndadanishwa South Africa, ndadanishwa Nigeria, chero America. Ndiri kushuvira kuti ndokudawo kutombokurawo ndeki chaizvo.
0: Wamunoti wokutanga anga mungada kudibana ari womunyika mune Musambiki ndiani?
1: Mr. Bao.
0: Chakanaka.
1: Basi.
0: Okay. Amuna rimwe nesoko romunaro?
1: Ndisina napecha. Zvizini ndohandabuya.
2: Gome jeusiku makumi marongomuna wamiseswa nemusiwa zvinokwana kuita kana kuti nemusiswa umwe ndiona 22:40 sure kumabhuyo taita pano nomuembi dzexifaya. Ndakuti vapurukiri vuradio Musambiki kuzika, tiri kuzika mukati munyika jakasiyana siyana, tiri kuzika kuprovinsi yeSofala. Nyamatanda vari kutizwa, mudhorobha reBeira muri kutizwa, vari pedo nehospital central daBeira. Ndivona chakadi vari ndau inorapirwa vantu. Kuzoti kupuraya yekujombe muri kutizwa, tisu tiri kuzika tiri muprovinsi ino yeSofala, tiri kuzika tiri muprovinsi ino yeNyambane, tiri kuzika tiri mukati muprovinsi ino yeManica. Ngokudaro kuvapurukiri vuradio Musambiki, ndakundende kundanichirango Alberto Nzira Dzuma kwaitenda yeMwari. Ndi muembi kana kuti muembi weprovinsia ino yeManica.

mashano omiseswa nemiseswa jinokwana kuita mitandatu 22:56. Tabonga Arseli nengoma yake ngekuti Arseli mazuwa ano wambonyararisa angozvo zvinoita vapurukiri vanodeka varadhio Mozambique kuno kuri kunajirira kuitira kuti ovhiya pano avhiye najo jakapisa. Kupisa kuita murirere, haiwa kupisa kuti joo yapana pachangwa joidakajisa vaya vanenge vaitamba vanotamba zamara vazwa kujiya ngokupisirwa. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadhio Mozambique tinoti tambanye muprovinsia Sofala, tambanye kuprovinsia iyo Inyambane. Muno muprovinsia yomanika vese vari muno vari kukomba kudakara. Ndakundi danijira hangu Baltazar Junior nengoma yake watura moyo wangu.

ingogara nechemoyo ndichingotini pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya. Weekend yakasvika.

0: Ikati ko
1: Sikansi akutamba angu Mkwasi Baba wacho akashaya
0: Ah Ndaka bandangu tunyeshe moyo Pane nyaya apa Pane nyaya Pane nyaya apa

kwenda kwa mako. Honey, Mkombi. Mkombi wana. Mkombi, Mkombi, Mkombi. Ah, Mkombi. Ndaka mamu seni seni. Ndaka wana mkazi hati fasha. Kuma 99. Ini ndaka banda manjira. Sikati bukazi kati tutambire mama. Ndaka banda isa mkisheni. Mama vopinda ndoku sikisaka mwana kafakatanga kukambaira kambaira mbambangu muya ini nemukadzi yataka patagara pasi ndabva ndabara 4 ikati kamu inini 2 minutes in 2 minutes